0: TPS Tops Radio. Radio.
1: Hey, Rice People, kembali lagi bersama saya.